Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan
1: siap menghadapi hari. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kok bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat yo.
1: Maaf Bapak, Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kopu istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya, saya laporkan kau ke polisi dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Heksa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama teras setuju. Kok tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kok setahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, hai, selamat siang nih untuk kita semuanya nih teman Pro 2. Oke, di hari Selasa kita ya, pada hari ini 16 Juni 2026, 16.06.26. Nah teman Pro 2, tahu gak hari ini hari tahun baru Islam ya teman Pro 2, dan penetapan ini berdasarkan kalender Hijriah Indonesia dan juga selaras dengan kalender Hijriah Global Tunggal. Oke teman Pro 2, seperti biasanya hari libur ini ya, dan pastinya kalian akan ditemani dengan Kak Ocha nih ya teman Pro 2 di santai siang kita hari ini. Oke teman Pro 2, oke Kak Ocha mau bagikan info atau sebuah informasi yang lucu sekali ya teman Pro 2, dan mungkin ini udah dibagikan di media sosial ya teman Pro 2. Aduh, ini kejadiannya lucu sekali nih teman Pro 2, yaitu takut mengaku telah menjual sepeda motornya kepada istrinya, yang membuat salah satu warga Pekonu Waluyo Jati ya, Kabupaten Pringsewu, yang berbohong dan bilang menjadi korban begal. Nah teman Pro 2, aksi pembegalan itu sempat viral ya di media sosial ya, kepada istrinya. Ya si pelaku ini mengaku sepeda motornya dirampas saat melintas jalan penghubung Pekon

Sidoarjo menuju kawasan Pemda Pringsewu. Tapi motornya ini dijual demi judul loh, dan dia ngaku dibegal. Nah, teman perdua karena percaya dengan pengakuan suaminya ini, si istri kemudian mengunggah informasi itu ke media sosial. Dia dalam narasinya nih teman perdua, ia meminta tolong mencarikan sepeda motor Honda Beat milik keluarganya dan disertakan dengan foto motor tersebut. Ya, unggahan itu dengan cepat menyebar luas nih teman perdua. Udah tahu ya, warga plus 62 pasti infonya cepat menyebar ya, dan kekhawatiran terhadap maraknya tindak kriminal yang membuat banyak warga turut membagikan informasi tersebut tanpa mengetahui kebenarannya. Ya, meski tidak menerima laporan resmi dari pihak yang mengaku sebagai korban, ya Polres Pringsewu tetap melakukan penelusurannya. Ya, polisi menilai informasi yang beredar telah memicu keresahan di tengah masyarakat. Namun hasil penyelidikan justru mengungkap fakta berbeda. Ya, teman perdua, motor yang disebut hilang karena dibegal ternyata telah dijual loh oleh pelaku ini. Ya, uang hasil penjualan kendaraan itu kemudian digunakan sebagai modal bermain judi online. Wah, luar biasa nih. Ya, kasus ini ya menunjukkan bagaimana kebohongan yang awalnya ditujukan untuk lingkup pribadi dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas ketika dibagikan melalui media sosial. Ya, sementara itu si istri dari pelaku judol ini mengaku tidak mengetahui bahwa cerita yang disampaikan suaminya adalah rekayasa semata. Ya, teman perdua, si istri menyebarkan informasi tersebut karena percaya bahwa suaminya benar-benar menjadi korban kejahatan. Dan tak hanya itu, teman perdua, Polres Pringsewu mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati sebelum membagikan informasi, ya terutama yang berkaitan dengan tindak kriminal dan berpotensi memicu kepanikan. Dan mereka juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi palsu dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu UU ITE. Ya, di hadapan polisi nih teman perdua, si pelaku akhirnya mengaku perbuatannya. Ya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu dan aparat kepolisian atas cerita palsu yang ia telah buat. Oke, teman perdua, ini menjadi satu pelajaran juga buat kita ya. Oke, mulai sekarang nih untuk teman perdua yang suka main judol, seharusnya berhenti ya teman perdua. Nanti seperti dia yang menipu istrinya untuk menjual motornya dan dia mengaku bahwa dibegal, padahal itu salah ya teman perdua. Oke, tetapkan kebersamaanmu karena yang satu ini Kak Oce akan balik lagi ya.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan

dengan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Siang, Ma.
2: Anaknya Mama sudah pulang, kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini, Ma. Tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
2: Astaga! Ian kok bikin malu sekali? Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didik dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
2: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kok punya nilai jelek semua.
3: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

Oke, teman Pro 2 masih bareng Kak Oce di sini ya, teman Pro 2. Oke, dan waktu udah menunjukkan pukul 13.04 menit atau jam 1 siang ya, teman Pro 2. Dan seperti biasa di santai siang kita di jam 1 ini kita akan ke dunia olahraga. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Oce, oke, update yang lagi-lagi ajang bergengsinya yaitu Piala Dunia ya, teman Pro 2. Oke, di selama satu jam ke depan ini atau di segmen olahraga kita, Kak Oce akan bahas Piala Dunia. Itu tentang grup H dan grup G ya, yang udah menjalankan pertandingannya di hari ini. Ya teman Pro 2, ini dia ya update klasemen grup H, yaitu Spanyol hingga Uruguay harus puasa berbagai poin. Oke teman Pro 2, laga pembuka grup H rampung ya teman Pro 2. Oke, tadi pagi nih mungkin teman Pro 2 yang penggemar atau fansnya Spanyol udah pada nonton ya, mereka kayak ditahan dengan Cabo Verde ya teman Pro 2. Ya, keempat tim ini ya kompak ya, mengantongi masing-masing satu poin ya, dengan Uruguay sementara berada di posisi teratas. Ya teman Pro 2, laga terbaru Arab Saudi versus Uruguay berakhir imbang satu sama ya. Ya sebelumnya Spanyol dan Tanjung Verde juga bermain imbang 0-0. Meski begitu teman Pro 2, tim debutan Tanjung Verde ini mencuri perhatian karena berhasil menahan sang juara Eropa loh teman Pro 2. Oke, ini bukannya timnas kecil ya teman Pro 2. Tanjung Verde ini bisa menahan Spanyol loh dengan skornya imbang 0-0. Ya teman Pro 2, tahu enggak kiper Tanjung Verde itu berumur 40 tahun loh. Dan ia bernama Fonsina. Ya. Dan kiper Tanjung Verde ini menjadi bintang lewat sejumlah aksi penyelamatannya yang epik ya teman Pro 2. Ya usia hanyalah angka nih teman Pro 2, 40 tahun loh. Ya Fonsina kini bisa buat ada satu pun serangan dari La Furia Roja yang berhasil mendobrak pertahanan Tanjung Verde. Ya sementara itu teman Pro 2, ada Arab Saudi yang hampir menggapai kemenangan yang ada di depan mata. Ya sempat unggul di babak pertama nih teman Pro 2, ya berkat Abdullah Al-Amri yang momentum justru berganti pihak. Dan pada masa-masa krusial pertandingan, Maximiliano Araujo ya beri kejutan lewat cetakan gol pertama untuk Uruguay. Dengan hasil ini teman Pro 2, masing-masing tim harus puas berbagi poin yang sama ya. Ya peta persaingan makin terasa panas mengingat belum ada yang sepenuhnya benar-benar unggul di grup ya teman Pro 2. Pada pertandingan berikutnya Arab Saudi harus balas kembali kemenangannya yang gagal yang diperoleh oleh Uruguay nanti saat bertemu Spanyol pada tanggal 21 Juni mendatangnya, sementara Uruguay akan menghadapi Tanjung Verde pada 22 Juni. Nah, teman Pro 2, untuk kalian yang fans Spanyol catatnya tanggal 21 Juni Spanyol akan bertemu dengan Arab Saudi. Oke, teman Pro 2, Arab Saudi ini juga dia tadi satu sama loh dengan Uruguay dan mereka mempertahankan skor satu sama. Satu sama loh, bukan 0-0 nih ya, teman Pro 2. Oke, ini dia ya teman Pro 2 klasemen sementara grup grup H yang menjadi pimpin grup yaitu Uruguay dengan 1 poin, kemudian yang kedua ada Arab Saudi 1 poin, yang ketiga Spanyol 1 poin dan Tanjung Verde 1 poin. Nah, teman Pro 2, itu dia klasemen sementara grup H ya.

Dan pertandingan yang berikutnya itu kan teman perdua Belgia versus Mesir dan Iran dan Selandia Baru ya teman perdua. Oke, kita akan membahasnya nih ya teman perdua. Belgia gagal meraih kemenangan ya setelah imbang melawan Mesir dengan skor 1-1 di satu stadium. Ya, Mesir sempat unggul lebih dulu melalui Imam Assar ya sebelum Belgia menyamankan kedudukannya lewat gol bunuh diri dari Mohamed Hani. Ya, sejak menit awal pertandingan berlangsung ya Belgia ya mendominasi penguasaan bola. Ya, teman perdua, Mesir mampu memberikan ancaman berbahaya melalui serangan balik cepat yang dipimpin oleh Mohamed Salah dan Omar Marmoush. Ya, Mesir berhasil membuka keunggulan pada menit ke-19, yaitu Imam Assar yang melepaskan tembakan keras setelah menerima umpan dari Salah dari Mohamed Salah dan bola gagal dihentikan kiper Belgia Thibaut Courtois itu. Dan gol tersebut membuat Belgia mengingatkan intensitas serangan dari Kevin De Bruyne yang menjadi motor permainan Red Devils dengan beberapa kali menciptakan peluang dari lini tengah. Ya, meski terus menekani teman perdua Belgia ya, kini kesulitan menembus pertahanan rapat Mesir loh. Ya, kiper Mustafa Sobero juga ya tampil gemilang dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan timnya hingga turun minum nih teman perdua. Memasuki babak kedua, pelatih Belgia yaitu Rudi Garcia memasukkan Romelu Lukaku. Andalannya Belgia ya. Ya, ia masuk untuk menambah daya gendor di lini depan. Ya, kehadiran striker Napoli tersebut ya langsung memberi dampak terhadap permainan Belgia. Wah, sangat berdampak nih ya Romelu Lukaku. Oke, teman berdua, ada yang enggak yang masih mengingat Romelu Lukaku? Oke, dia epic banget ya waktu 2022 dengan tembakan-tembakannya di lini depan. Oke, Belgia akhirnya ya menyamankan skor pada menit ke-66. Ya, tekanan yang dibangun oleh Lukaku memicu kemelut di depan gawang Mesir sebelum Mohamed Hani secara tidak sengaja membelokkan bola ke gawang sendiri. Nah, teman berdua, setelah skor menjadi 1-1, laganya berlangsung semakin terbuka. Ya, Belgia terus berupaya membalikkan keadaan sementara Mesir mengandalkan serangan balik cepat untuk mencari gol kemenangannya. Dan di sisi lain juga ada De Bruyne yang nyaris membawa Belgia unggul lewat tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Wah, membentur tiang gawang nih. Ya, gelandang Manchester City itu juga beberapa kali memaksa Sober ya bekerja keras di bawah Mister Mesir. Ada juga di lini belakang Mesir tampil disiplin dalam meredam tekanan dari Belgia. Ada Mohamed Salah dan kawan-kawan yang juga beberapa kali menciptakan peluang berbahaya meski gagal mengubahnya menjadi gol. Ya, hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol lagi yang tercipta. Kedua tim harus puas berbagi satu poin pada pertandingan pertama mereka di grup G. Ya, teman perdua, hasil ini ya membuat persaingan grup G masih terbuka lebar. Dan Belgia selanjutnya akan menghadapi Iran, sedangkan Mesir dijadwalkan bertemu dengan Selandia Baru pada laga kedua fase grup ini. Dan oke, klasemen sementara di grup G ya, Belgia 1 poin dan juga Mesir 1 poin ya teman perdua, karena mereka skornya imbang menjadi 1-1.

Dan di grup G juga ada pertandingan Iran dan Selandia Baru. Nah teman perdua, timnas Iran dan Selandia Baru masih bermain imbang satu sama juga hingga turun minum pada laga pembuka grup G. Dan mereka bermain di Los Angeles Stadium. Nah di jam yang sama juga ya. Kedua tim saling mencetak gol dalam babak pertama yang berlangsung terbuka dan penuh intensitas itu. Ya kita lihat nih bagaimana Selandia Baru mengejutkan Iran dengan gol cepat pada menit ke-7. Ya dengan Elijah sukses yang membawa All Whites ungu setelah memanfaatkan situasi serangan yang diawali peran penting dari kapten yaitu Chris Wood. Ya gol tersebut membuat Iran meningkatkan tekanan ke pertahanan lawan. Ya tim Eli ini beberapa kali mengancam melalui kombinasi serangan dari lini tengah dan sektor sayap. Dan peluang emas Iran datang pada menit ke-22 ketika Mehdi Taremi melepaskan upaya berbahaya. Namun nih teman perdua, bola masih membentur tiang gawang sehingga kedudukan belum berubah ya. Tekanan berkelanjutan akhirnya membuahkan hasil bagi wakil Asia tersebut nih teman perdua. Iran menyamakan skornya pada menit ke-32 melalui Ramin Rezaian. Ya setelah ia memanfaatkan kemelut di depan gawang Selandia Baru. Setelah gol penyama kedudukan, pertandingan berlangsung semakin seimbang. Ya kedua tim bergantian membangun serangan dan berusaha mencari celah di lini pertahanan lawan. Dan Selandia Baru tampil berani meski berstatus underdog. Ya, mereka mampu menjaga penguasaan bola dengan baik dan beberapa kali mengancam lewat pergerakan Chris Wood serta Elijah. Hingga wasit meniup peluit akhirnya teman perdua, babak pertama tidak ada tambahan gol yang tercipta. Iran dan Selandia Baru menutup 45 menit pertama dengan skor sama yaitu 1-1. Dan hasil sementara ini membuat persaingan di grup G masih terbuka lebar ya teman perdua. Kedua tim membutuhkan kemenangan untuk membuka peluang melaju ke fase berikutnya pada Piala Dunia ya teman perdua. Dan klasemen sementara grup G ini masih sama ya semuanya dengan poin 1. Oke, yang diduduki pertama oleh Belgia dengan 1 poin. Dan yang kedua Mesir 1 poin, Iran 1 poin, dan Selandia 1 poin ya untuk klasemen sementara grup G. Oke teman perdua, Kak Ocha bicara banyak sekali nih ya. Ini dia, oke satu lagu dari Shakira, and day day, tetapkan kebersamaanmu karena setelah yang satu ini Kak Ocha akan balik lagi.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat.

Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

Oke, teman Pro 2. Oke, hey, welcome back nih with KOC, dan kita masih terjaga di santai siang kita ya, teman Pro 2. Oke, kita lanjut. Nah, teman Pro 2, tahu enggak sensasi dari kipernya Tanjung Verde yaitu Fonsina? Tahu enggak teman Pro 2? Followers alias pengikut Fonsina ini ya, kini sudah tembus 5 juta loh, hanya dalam 10 jam usai laga Tanjung Verde versus Spanyol berakhir nih teman Pro 2. Wow, hanya 10 jam followersnya naik ya, kini tembus 5 juta loh teman Pro 2. Ya, Fonsina atau kiper dari Tanjung Verde ini jadi buah bibir ya saat Tanjung Verde menahan imbang Spanyol dengan skor 0-0. Ya, teman Pro 2, kita tahu atau yang udah pada nonton nih ya. Okay. Bagaimana Tanjung Verde ya mendapat serangan bertubi-tubi dan diuji 7 tembakan tepat sasaran nih teman Pro 2. Tapi dengan epiknya Fonsina ya bisa mengakhiri laga dengan catatan clean sheet ya teman Pro 2, clean sheet nih. Ya, torehan itulah yang membuat nama Fonsina ya mengemukakan bahwa salah satu indikasinya adalah melesatkannya jumlah followers di Instagramnya loh, yang naik tembus 5 juta lebih dalam waktu 10 jam aja ya teman Pro 2. Dan kiper Tanjung Verde ini yaitu Fonsina yang hanya memiliki 5.000 pengikut sebelum laga Spanyol versus Pantai Gading Tanjung Verde ini, ya tiba-tiba mengalami lonjakan followers gratis ya teman Pro 2. Ya, dalam kurun waktu 2 jam followers Fonsina menembus 2 juta orang loh teman Pro 2. Ya, hal itu ya seolah jadi bukti di luar lapangan bahwa banyak yang mengakui penampilan Fonsina ini di laga lawan Spanyol benar-benar spesial dan epic sekali ya teman Pro 2. Ya, untuk kami yang mungkin malam nonton pasti terheran-heran ya dengan si kiper dari Tanjung Verde ini. Ya, teman Pro 2, okay. Ternyata ya catatan 2 juta pengikut ini baru itu bukan puncak dari akhir dari cerita Fonsina usai laga lawan Spanyol aja ya teman Pro 2. Ya, 10 jam usai laga Spanyol Tanjung Verde ini berakhir, ya Fonsina sudah memiliki pengikut lebih dari 5 juta orang ya, terhitung pukul 11.00 ya waktu Indonesia Barat. Ya, teman Pro 2, followers Fonsina ada di angka 5,2 juta followers. Ya, catatan ini ya jelas merupakan sebuah pengakuan luar biasa ya. Dan kiper Pantai Gading Tanjung Verde ini menjadi salah satu bintang yang bersinar di awal Piala Dunia ini loh teman Pro 2. Bahkan Fonsina punya peluang untuk bersinar ya. Tanjung Verde masih punya 2 laga lagi untuk dimainkan. Ya, setelah ini teman Pro 2, Tanjung Verde akan menghadapi Uruguay di susu lawan Arab Saudi nanti. Dan hasil imbang lawan Spanyol jelas memunculkan kepercayaan diri Fonsina dan kawan-kawan ya menghadapi 2 laga berikutnya. Oke teman Pro 2, andai saja nih ya Tanjung Verde ini bisa terus meraih hasil bagus dan lolos ke face knockout, ya followers Fonsina kemungkinan besar akan terus bertambah ya teman Pro 2. Mungkin dari antara teman Pro 2 nih ada udah yang pada follow-nya kiper cup ini Tanjung Verde ini Fonsina. Kalian adalah salah satu dari 5 juta orang yang sudah mengikuti Fonsina yaitu kiper Tanjung Verde ini. Oke, dan kali ini teman Pro 2, tahu enggak Mark Klok
yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia 2026 ya, secara langsung dia mendukung tim favoritnya dari tribun stadion. Ya, teman produk kita tahu bahwa pemain timnas Indonesia itu akan bertolak ke Miami untuk menyaksikan langsung salah satu laga Piala Dunia 2026 ini ya. Namun teman produk, ia belum mengungkapkan pertandingan yang dipilihnya. Ya, Stadion Miami akan menggelar 7 pertandingan pada Piala Dunia 2026, termasuk laga perebutan posisi ketiga turnamen sepak bola terbesar di dunia ini. Oke, Miami Stadion akan menjadi tuan rumah bagi 7 pertandingan di Piala FIFA 2026, termasuk pertandingan perebutan posisi ketiga. Ya, Miami akan menggelar 4 pertandingan di fase grup Piala Dunia 2026. Selain itu juga teman perdua, ada laga 32 besar perempatan final dan perebutan perunggu. Ya teman perdua, soal dukungan Mark Lok ini ya, dipastikan menjagokan timnasnya, yaitu timnas Belanda. Nah teman perdua, maklum ya, ia merupakan pemain naturalisasi kelahiran Belanda.

Oke teman Pro 2, ini yang terakhir nih. Apalagi katanya sebentar Kak Oce udah baca flyernya, udah pada dibagikan ya di info kejadian Kota Serui, yaitu kayak Les Blos, yaitu Prancis sebentar akan mengadakan konvoy ya. Oke, arak-arakan untuk menyambut pertandingan Prancis versus Senegal. Ya sebentar nih ya teman Pro 2, oke, pertandingan perdana di grup mereka. Oke teman Pro 2, tim nasional Prancis akan menghadapi Senegal dalam pertandingan pertama grup I yang berlangsung di New Jersey Stadium New York. Nah teman Pro 2, ini jam 2 waktu Indonesia Barat, berarti jam 4 pagi ya waktu Indonesia Timur. Dan laga ini akan menjadi uji perdana Les Blues untuk membuktikan diri sebagai negara yang berstatus sebagai kandidat juara Piala Dunia 2026. Ada Kylian Mbappe dan kawan-kawan ya yang berangkat ke Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada yang bermodal hasil yang cukup menjanjikan di 4 pertandingan uji coba. Nah teman Pro 2, Prancis ya total telah memetik 3 kemenangan dan menelan sekali kekalahan ketika menjajal pertandingan uji coba jelang Piala Dunia 2026. Ya Les Blues hanya kalah saat berhadapan dengan wakil Afrika yaitu Pantai Gading ya pada 5 Juni kemarin dengan skor 1-2 ya teman Pro 2. Ya tentu dengan bersua Senegal, ya Prancis juga patut mewaspadai Sadio Mane dan kawan-kawan ya yang bisa saja muncul sebagai kejutan pada pertandingan kali ini. Dan teman Pro 2 tahu gak, sebentar ini Prancis lawan Senegal ini menjadi duel yang sangat epik ya, karena ini ada Sadio Mane yang juga pemainnya tuh katanya udah bilang jet kah? Oke. Dan juga di Prancis ada Kylian Mbappe, ada Dembele juga ya, Ousmane Dembele. Wah bukan kaleng-kaleng nih ya skuadnya Senegal dan juga Prancis. Ya meski demikian ya teman Pro 2, Senegal juga tidak dalam performa yang cukup menjanjikan setelah dalam 4 laga uji coba persiapan Piala Dunia ini. Ya mereka memetik 2 kemenangan, ya sekali seri dan sekali kalah nih teman Pro 2. Ya model tersebut tentu ya masih

untuk para fans Prancis yang ada di Serui dan dimanapun kalian berada nih, kayak yang mendengarkan Perdua saat ini. Untuk sebentar, kalau konvoy tetap hati-hati ya, utamakan keselamatan kalian nih teman Perdua. Oke, ikut konvoy, lari rame-rame, tapi yang satu itu jangan balap-balap. Hati-hati di jalan ya teman Perdua, kalau sedih jalan, kalau sedih hati jangan jalan-jalan ya. Oke, teman Perdua, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Perdua Serui, teman terbaik kamu.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

FM di santai siang kita. Oke teman perdua, welcome back with Tika Ocha nih. Oke, dan kita udah berada di pukul 14:28 atau jam 2 siang ya teman perdua. Oke, seperti biasa di santai siang kita di pada jam 2 siang ini, Kak Uci akan bagikan info seputar dunia hiburan ya teman Pro 2. Dan kali ini ada beberapa ke yang akan Kak Uci bagikan. Dan ini Kak Uci bagikan yang dunia hiburan ini yang sempat viral ya teman Pro 2. Dan ini oke, menjadi salah satu bagian dari negara-negara tertentu ya teman Pro 2.

sa expire-nya. Dan ada potensi kerugian itu akan terjadi ya teman Pro 2, apabila si Meghan Markle ini tidak berhasil menjual seluruh stok selai yang tersisa ya. Sementara ini teman Pro 2, jika stok taburan bunga juga tidak terjual, kerugiannya bisa bertambah sekitar $1 juta. Ya teman Pro 2, masalah kelebihan stok ini berawal dari keputusan Meghan Markle sendiri pada tahun lalu untuk memperluas bisnisnya secara agresif setelah melihat kesuksesan awal peluncuran AS Avera ini. Ya, saat meluncurkan merek gaya hidup tersebut pada April 2025 lalu, ya berbagai produk yang terjual habis hanya dalam hitungan menit aja loh teman Pro 2. Ya, dan 2 bulan kemudian ia melakukan pengisian ulang stok setelah memesan produk hingga 10 kali lebih banyak dibanding jumlah awal untuk memenuhi tingginya permintaan pasar. Dan langkah itu dikembali sukses karena seluruh produk terjual habis seketika. Tetapi minggu berikutnya nih teman Pro 2, ia menambahkan produk rose wine ke situs AS Ever dan produk tersebut juga habis terjual dalam waktu itu kurang dari 1 jam. Ya, melihat tingginya angka penjualan tersebut nih teman Pro 2, Markle memutuskan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam skala yang besar. Dan apa yang terjadi teman Pro 2 pada Januari 2028 ini, sebuah kesalahan teknis di situs web mengungkapkan bahwa saat itu terdapat sekitar 650.190 unit stok yang belum terjual. Oke, sumber yang dikutip Pexix ya sebelumnya bahkan menyebut Meghan Markle ini memiliki begitu banyak stok selai sehingga ia hanya membagikannya secara gratis kepada staff Netflix. Ya, namun kini teman Pro 2, jumlah pengunjung situs dagang milik Meghan Markle ini menurun sehingga menghambat upaya menjual seluruh persediaan tersebut. Ya, menurut Newsweek juga nih teman Pro 2, bisnis si Meghan Markle ini sedang mengalami perlambanan yang bertatapan dengan penurunannya popularitasnya di Amerika Serikat. Ya, data juga dari similar web nih teman Pro 2 menunjukkan bahwa situs AS Ever ini ya menerima 246.000 kunjungan pada Desember. Ya, dengan 180.000 diantaranya berasal dari Amerika Serikat. Namun teman Pro 2, jumlah kunjungan dari Amerika Serikat turun tajam ya pada Januari 2026 menjadi hanya 89.000 orang saja. Dan tren penurunan itu terus berlanjut ya pada Februari 2026. Dan akunnya As Ever ini hanya menerima 213.000 kunjungan saja dengan 83.500 yang berasal dari Amerika Serikat. Oke, masuk bulan Maret 2026 angka kunjungan sempat meningkat ya dengan jumlah kunjungan 94.000 yang berasal dari Amerika Serikat dari total 226.000 kunjungan. Namun ya teman Pro 2, jumlah kunjungan mengalami penurunan drastis pada April 2026 dengan 61.500 kunjungan berasal dari Amerika Serikat dari total 178.000 kunjungan. Ya, meski angka-angka tersebut sering digunakan sebagai indikator kinerja bisnis ya teman Pro 2, perlu dicatat nih bahwa data penjualan resmi belum pernah dipublikasikan. Ya, kendati demikian, juru bicara Meghan Markle membantah narasi bahwa bisnis Duchess of Sussex ini ya sedang menuju kebangkrutan dan menganggap laporan-laporan tersebut hanya spekulasi yang berulang aja ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita ada satu info lagi nih ya. Wah, ini keren nih ya teman Pro 2, yaitu putri Kim Kardashian. Ya, putri dari Kim Kardashian dan juga Kanye West ya yang bernama North. Ya, debut solo di festival musik lirikal Lemon Summer Smash

2026 ya. Penampilan solo perdana itu turut didukung dan dibagikan mantan pasangan suami istri ya di media sosial mereka. Ya di sini juga Kim dan Kanye mengunggah penampilan North di Instagram. Ya unggahan keduanya memperlihat gadis berusia 12 tahun itu ya tampil layaknya seorang profesional di atas panggung. Ya sementara para penonton ikut bernyanyi mengikuti lagu-lagunya. North tampil mengenakan wig biru panjang yang di atas setengah diikat dan setengah tergerai ya, dengan dua kuncir atasan dan rok hitam bermerek, sepatu bot sneaker hitamnya, serta kacamata hitam yang berukuran besar ya teman berdua. Dalam salah satu unggahan seperti yang diberitakan di Pekshik ya teman berdua, Kim Kardashian memperlihatkan foto dua kartu akses belakang panggung yang menampilkan wajah dan nama North di bagian depannya. Hal senada juga dilakukan dengan Kanye West, yaitu bapaknya North. Ya, ia turut membagikan ulang video putri sulungnya saat membawakan lagu mereka yang bertajuk Talking, ya, yang mendapat dalam album Virtuous One-nya. Ya, setelah itu teman berdua, anggota keluarga lain juga menunjukkan dukungan kepada North melalui media sosial seperti pamannya Rob Kardashian, bibinya Khloe Kardashian, hingga sang nenek yaitu Kris Jenner. Ya, sementara itu Kim tidak hanya membagikan momen di Instagram, ia juga menemani secara langsung sepanjang North tampil dalam festival tersebut. Dan hal tersebut nih teman berdua, bukan kali pertama Kim berada di sisi putrinya ya. Bintang reality show itu diketahui telah lama mendukung kebebasan berekspresi dan kreativitas dari putrinya secara online ya. Ya meski hal itu kerap menuai kritik dalam beberapa tahun terakhir karena gaya penampilan North yang dianggap edge banget ya teman berdua ya, termasuk tindik jari dan grill gigi yang berwarna hitam. Dan tapi si Kim membela anaknya ya. Oke, memang ibu pasti membela anaknya ya dari kritik terhadap pilihan busananya. Nah teman berdua, hal itu ya disampaikan saat menjadi bintang tamu dalam podcast Call Harry Daddy. Dan tahu gak teman berdua, North pertama kali tampil di festival musik pada Mei 2026 ini ketika ia mengejutkan para penggemar dengan kemunculan mendadaknya ya di festival Rolling Loud di Orlando, Florida. Dan saat itu ia bergabung dengan rapper Molly Santana di atas panggung untuk membawakan lagu kolaborasi yang belum dirilis ya teman berdua. Ya musisi muda itu tampil di atas panggung beberapa hari setelah merilis EP debutannya yang berjudul North Ever. Ya dalam penampilan tersebut nih teman berdua, North ini mengenakan rambut biru khasnya, kacamata hitam gelas, atasan kulit dan juga rok yang senada. Tahu gak teman berdua, North ini dia baru berusia 12 tahun loh. Tapi dia tampak memiliki bakat alami untuk tampil di atas panggung ya setelah beberapa kali ikut tampil bersama sang ayahnya. Dan ia juga sempat bergabung dengan ayahnya di atas panggung dalam konser comebacknya Kanye di Los Angeles pada April lalu, di mana dia membawakan lagu Pressing My Hand. Ya teman berdua, gimana dia enggak memiliki bakat alami ya untuk tampil di atas panggung, sedangkan ayahnya aja penyanyi ya, Kanye West, sekelas Kanye West nih ya teman berdua. Dan paling sering ya Kanye West kalau konser membawa si putrinya North ini ya. Jadi gimana nih, dia pasti memiliki bakat alami, sudah dari kecil sudah ditanamkan nih. Oke, namanya juga anaknya musisi ya, pasti dia enggak gugup ya di atas panggung dan dia pasti bernyanyi dengan sangat bagus ya teman berdua. Oke teman berdua, seperti biasa kita jeda sejenak dulu ya, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oh.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Oke teman Produa, hai hai hai, masih bareng Kak Ocha ya teman Produa. Oke, setelah 1 jam nih teman Produa ke jam 3 dan 1 jam ke depan Kak Ocha akan berbagi info dari seputar Papua nih ya teman Produa. Oke, yang pertama nih Kak Ocha langsung dari Mama Provinsi yaitu di Jari Jepura ya teman Produa. Pemerintah kota atau Pemkot Jepura menghimbau kepada seluruh masyarakat setempat agar euforia Piala Dunia 2026 dijadikan momentum untuk memperkuat kebersamaan. Ya teman Produa, katanya Wali Kota Jepura ya. Ya, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia merupakan hal yang positif. Namun, pihaknya mengingatkan agar perbedaan dukungan terhadap timnas peserta Piala Dunia tidak menimbulkan konflik ya di tengah masyarakat. Nah, teman Produa, euforia Piala Dunia di Kota Jayapura luar biasa ya, sehingga semua pendukung diharapkan dapat menunjukkan dukungan yang baik dan sportif. Ya, masyarakat agar dapat pelaksanaan konvoi Piala Dunia tidak mengganggu aktivitas orang lain. Nah, teman Produa, masyarakat Kota Jayapura diharapkan dapat menjadi contoh dalam menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026, sehingga semangat olahraga dapat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Ini tak hanya di Jayapura saja ya teman Produa. Oke, kita juga harus diterapkan ya di seluruh tanah Papua ini biar itu kedamaian menjadikan momentum ini untuk memperkuat persatuan, kebersamaan dan juga perdamaian di tengah keberagaman yang ada ya teman Produa. Dan lagi nih ya teman Produa. Oke. Kali ini dari Gubernur Papua yaitu Bapak Matius Fakiri ya meminta agar ASN atau aparatur sipil negara tetap disiplin ya, ini paling penting dalam bekerja selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Ya mengingatnya kembali nih teman Produa bahwa pertandingan sepak bola ini ya di jam kantor, wah ini menjadi bumerang ya buat kita. Ya, pertandingan sepak bola ini tidak boleh menjadi alasan ya untuk mengabaikan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat nih teman Produa. Utamakan yang terutama nih teman Produa. Dan jadwal pertandingan yang berlangsung hingga pagi hari berpotensi memengaruhi aktivitas kerja. Nah, karena itu teman Produa, ASN diminta tetap hadir dan menjalankan tugas seperti biasa. Ya menurutnya nih ya teman Produa, Piala Dunia merupakan hiburan yang dapat dinikmati masyarakat. Namun ya pelayanan publik harus tetap jalan ya, berjalan normal selama turnamen berlangsung nih ya teman Produa. Karena Piala Dunia itu di benua Amerika ya, bukan di Papua sini ya teman Produa. Untuk itu pelayanan publik harus tetap berjalan normal. Oke, yang mendukung oke, kita lihat Pak Gubernur Papua Pak Fakiri mendukung timnas Argentina ya. Oke. Bapak mengunggulkan timnas Argentina. Ya meski demikian nih teman Produa, ya Pak Gubernur menegaskan juga dukungannya kepada tim favorit tidak boleh mengurangi kedisiplinannya dalam bekerja. Oke, selain ASN juga nih teman Produa, Pak Gubernur Papua meminta masyarakat agar menjaga ketertiban saat merayakan pertandingan Piala Dunia. Ya mengingat euforia sepak bola tidak boleh mengganggu pengguna jalan lain ya teman Produa. Dan pertandingan yang disiarkan pada dini hari hingga pagi bertepatan dengan aktivitas pelajar dan pekerja. Karena itu ya masyarakat diminta tidak melakukan aksi yang berpotensi mengganggu lalu lintas. Oke teman Produa, bukan hanya di Jayapura tapi untuk di Serui sini juga ya teman Produa. Untuk KAM yang timnya menang untuk boleh euforia sepak bola tidak boleh atau mengganggu pengguna jalan lainnya teman Produa, apalagi pagi saat orang berpergian ke sekolah dan juga bekerja nih ya teman Produa.
Itu boleh merayakan, tapi ingat ada pengguna jalan lain lagi ya teman Pro 2. Dan yang paling penting dan penting ini, utamakan keselamatan dan juga untuk para ASN ya, pelayanan publik harus tetap berjalan normal ya teman Pro 2, karena Piala Dunia ini berlangsung di Amerika Serikat ya, bukan di Papua. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sri, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama Jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah Loose Pant of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
3: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai 1 orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi.

0: Tiba-tiba, setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi. Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting demi terciptanya

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari bahan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.

0: What are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pinter.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.
3: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar.

0: ンズが
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sriwijaya.

teman-teman Pro 2, masih dari kawasan Jalan Patimura. Hai guys, jumpa lagi di malam cerianya Pro 2 bareng saya Cika Numberi di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Kita bakal berbagi informasi masih seputar dunia olahraga ya. Kemelut pertandingan tadi pagi teman.

Ya kita akui saja ya, pertahanannya mereka, bus yang diparkir itu tidak tergoyahkan ya teman Pro 2. Oke, ini ada satu informasi untuk semua teman Pro 2. Verde tahan

biasa tidak ya teman Pro 2? Nah, satu informasi ini untuk semua teman Pro 2 di pembukaan malam cerianya teman Pro 2. Verde tahan Spanyol 00 followers Instagram penjaga gawang tangan dewa tadi pagi ya. Mozinza meroket 4 juta pengikut teman Pro 2. Kita kutip informasinya sama-sama. Masih dikutip dari rri.co.id Jakarta. Kontestasi Piala Dunia 2006 ini terus melahirkan kejutan-kejutan baru pada pekan pertama nih. Kali ini kejutan tersebut datang dari kiper veteran Tanjung Verde, Mozinza. Nah, jumlah pengikut Instagram penjaga gawang berusia 40 tahun itu langsung meroket dari angka 4,5 juta followers tepatnya setelah dirinya sukses menahan gempuran serangan dan menahan imbang tim raksasa Spanyol di Piala Dunia 2026 sepanjang pertandingan di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada hari Senin ini. Spanyol terus menggempur pertahanan Verde, namun semua upaya Spanyol berakhir sia-sia sampai babak kedua melawan Verde. Nah, sebanyak 7 tembakan tepat sasaran dilepaskan para pemain Spanyol ke arah gawang Verde. Mirisnya, tidak ada satupun tendangan-tendangan dari tim Spanyol mampu menembus gawang Verde. Mozinza selaku kiper veteran Verde ini tampil seperti tembok raksasa yang sulit ditembus Spanyol ya. Meski tak lagi muda karena umurnya 40 tahun, teman kedua refleks dan penyelamatan membuat frustasi para penyerang Spanyol pagi tadi. Nah, penampilan impresif Mozinza kala menahan gempuran Spanyol itu langsung menarik perhatian publik teman kedua, terutama para netizen di Instagram. Nama Mozinza mendadak menjadi perbincangan di berbagai negara. Efeknya terlihat jelas di media sosial, khususnya di Instagram. Melansir akun resmi Mozinza, jumlah pengikut Instagram miliknya melonjak dalam waktu singkat. Nah, sebelum laga melawan Spanyol,

beberapa jam setelah pertandingan melawan Spanyol, popularitas Alfonso seketika meningkat secara luar biasa nih. Dalam waktu sekitar 2 jam saja teman Pro 2, jumlah pengikut Fozinza itu menembus 2 juta akun. Lonjakan tersebut ini menunjukkan besarnya perhatian publik dunia. 2 juta dari 50 ribu teman Pro 2. Nah, hingga pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, angka itu terus bertambah. Akun Instagram Fozinza sendiri bahkan telah mencapai 4,5 juta pengikut sampai hari ini ya, Selasa 16 Juni 2026. Luar biasa. Oke deh teman Pro 2, begitu tuh Flo mau tertawa. Itu dia satu informasi ya. Ah, incaran Real Madrid itu kakak. Tidak pakai dolar ya. Maybe ya. Oke, okay, oke, okay. Flo Brasil ya. Oke, okay, ada siapa?

sampai di situ ya. Oke, nanti sebentar di pukul 20.00 waktu Indonesia Timur akan ada koordinator dari fans Argentina dan juga Prancis yang bakal ngobrol di Pro 2 bareng saya Cika. Untuk itu teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 di Pro 2 FM Serui teman.

101,5 FM sudah terdengar Lucky Dub dengan You Stand Alone bakal saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2 malam ini. Tapi saya mau single-single dulu untuk Pak Dom ya, yang mau sapa-sapa untuk semua teman-teman petugas lapas Serui yang hari ini lagi piket ya. Selamat bertugas aja untuk semuanya. Tolong jaga anak-anak didik kalian dengan baik ya. Sayangi mereka, berikan mereka makan dan latih mereka untuk bisa menjadi yang baik ya. Amin. Untuk anak-anak lapas Serui, selamat malam dan salam kompak selalu kalau lagi dengar Pro 2. Satu single berikut ini untuk kalian, Look It Up dengan You Stand Alone.

masih terdengar Look It Up dengan You Stand Alone. Ya, semoga dapat menghibur semua teman Pro 2 yang lagi bersantai malam hari ini di Pro 2 FM Serui. Oke, kita mau baca-baca dulu nih atensinya teman Pro 2 yang lagi stay di Pro 2 FM Serui. Salam buat keluarga Tabi Biati di Tikungan Tarau dari Jingga. Tabi Biati yang lagi kuliah di Ambon ya. Oke, terima kasih Jingga. Bagaimana lagu andalan? Yo Ika. Semoga Nona Manis diberkati selalu. Salam manis dari Kabupaten Mambera Moraya. Thanks lagunya. Oke, terima kasih kembali. Ada Nona Ruwe, selamat malam. Ada cantik, salam kenal dari Kaimana. Salam sayang buat keluarga besar Gasper Lestuni di Serui. Oh iya, oke. Terima kasih banyak untuk yang sudah gabung ya. Saya masih menghadirkan beberapa single lagu untuk semua teman Pro 2 yang lagi stay malam hari ini di malam cerianya teman Pro 2. Selepas Look It Up dengan You Stand Alone, saya punya satu single masih genre musik reggae untuk semua teman Pro 2 malam hari ini. Ada Mary Island, Iceland cover by Vibus yang bakal dihadirkan untuk semua teman Pro 2 malam ini.

Oke teman Pro 2 masih dari kawasan Jalan Patimura ya. Masih di malam cerianya teman Pro 2. Satu informasi terakhir yang bakal saya hadirkan untuk semua teman Pro 2. Masih seputaran euforia Piala Dunia ya. Gantikan salah penyerang muda Mesir, Hamza Karim curhat ini saat lawan Belgia pagi tadi ya teman Pro 2. Masih dikutip dari rri.co.id Jakarta, kalau menjamu Belgia di Satellite Stadium Amerika Serikat Selasa hari ini menjadi momen tidak terlupakan bagi Mesir. Selain bisa menahan imbang Belgia 1-1, penyerang muda Mesir Hamza Abdul Karim memiliki pengalaman yang bakal menjadi kenangan di Piala Dunia 2026. Momen yang akan yang tidak akan bisa dia lupakan ketika dirinya dipercaya menggantikan pemain bintang Mesir Mohamed Salah untuk melawan Belgia. Hamza pun langsung curhat kepada media menceritakan detik-detik dipercaya menggantikan ujung tombak Liverpool tersebut. Momen spesial tersebut terjadi saat Mesir menghadapi Belgia pada pertandingan pembuka grup G. Pertandingan itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Nah, Hamza sendiri mendapat kesempatan tampil pada babak kedua kala menjamu Belgia. Pelatih Mesir Hossam Hassan ini memasukkan Hamza menggantikan sang kapten Mohamed Salah. Pergantian itu menjadi sorotan sepanjang pertandingan kontra Mesir vs Belgia. Hamza sendiri dipercaya mengisi peran pemain terbaik Mesir dalam satu dekade terakhir. Luar biasa. Jadi itu menjadi momen spesial untuk Hamza ya. Oke, itu dia satu informasi terakhir teman Pro 2. Jangan banyak kemana-mana ya, karena nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Timur kita bakal ada obrolan untuk pesta bola ya. Jadi nanti yang hadir di sini ada koordinator dari Argentina, koordinator juga dari fans Prancis yang ada di Kota Serui teman Pro 2. Oke, Cika pamit di malam ceria ya. Kita nanti jumpa di pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa ada live YouTube-nya juga. Jadi kalian bisa cek ke YouTube RRI Serui ya. Di sana akan live untuk perbincangan malam hari ini koordinator Argentina dan juga koordinator Prancis ya, yang bakal berlaga di malam nanti dan juga dini hari nanti teman Pro 2.

0: Bersikap waspada dan mengupayakan diri agar tidak terpapar COVID-19 yang sedang merajalela memang tidak salah. Namun merasa cemas berlebih karena virus corona justru tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental seseorang. Pandemi seperti COVID-19 ini bukan hanya fenomena terkait kesehatan atau medis, melainkan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa atau mental. Reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan, diantaranya rasa takut terkena infeksi yang berlebihan, khawatir orang terdekat atau dicintai terinfeksi, rasa khawatir berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami, ketidaktahuan, dan minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Informasi salah dan tidak bertanggung jawab juga ikut andil dalam memunculkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini pun dapat menimbulkan rasa cemas berlebih setiap individu yang menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak langsung percaya pada informasi yang tidak jelas dan tidak valid sumbernya. Informasi tersebut hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak berdasar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia.
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam

membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari Selamat Datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

persiapan timnas Prancis dan juga Argentina di Piala Dunia 2026. Nah, Piala Dunia ini semakin panas ya. Dua tim raksasa dunia, timnas Prancis dan juga Argentina, siap kembali menunjukkan kelasnya di

I Prancis Vestinegal pada hari ini ya, 16 Juni 2026, Prancis Vest Irak nanti di tanggal 22 Juni 2026, dan Prancis Vest Norwegia di tanggal 26 2026. Tanggal cantik ya. Untuk Argentina sendiri grup J, ini Argentina Vest Aljazair pada

0: sebagai koordinator humas di apa komunitas Prancis Aureto ya.
1: Oke. Okay. Eh, sebelum saya ke pertanyaan yang ini sudah ada nih, sejak kapan Kakak dan dua nih senang sama tim Prancis ini?
2: Ya, pasti silakan. Kalau saya kalau sendiri Pak Sek ya, kalau saya sendiri sejak tahun 90.
1: Tahun 90
2: masih kecil.
1: Ya. Oh, masih kecil. Kalau Bung Satria?
0: Ya, saya sendiri dari 1998 itu saya masih kelas 6 SD.
1: Oh,
0: okay. Memang waktu saat itu ya terkesima dengan penampilannya Zidane
1: sebenarnya. Oh, Zidane.
0: Sampai anak saya namanya Zidane juga.
1: Kalau Pak Sek, pemain
2: kalau saya,
1: ini, pemain yang disukai?
2: Thierry Henry.
1: Thierry Henry, berarti sama kayak saya ya. Oke, itu salah satu pemain idola saya juga. Baik, menurut Bung Sek dan juga saya juga. Baik, menurut Bung Sek dan juga Bung dari Humas Prancis ini, menurut seperti apa kesiapan timnas Prancis menghadapi Piala Dunia kali ini? Mungkin Pak Sek dulu.
2: Baik, terima kasih. Apa kami rasa tim Prancis sudah siap ya? Mereka datang ke Piala Dunia tahun 2026 dengan kekuatan penuh, dengan skuad yang mendalam dan terbaik, dengan komposisi pemain juga yang terbaik. Jadi tim Prancis kami merasa bahwa mereka sangat mumpuni dan sudah sangat siap sekali untuk menghadapi Piala Dunia tahun
1: kalau
2: ini.
1: Kalau untuk fansnya nih, bagaimana fansnya? Dari Kahumas
0: terus
1: dulu
0: terang
1: nih.
0: Untuk perkembangan kita di fans Prancis Aureto ini, kita termasuk di tahun ini meningkat karena
1: ya?
0: Kebetulan kita berdua ikuti dari awal. Dari kita cuma hanya sekedar cuma berapa motor, berapa mobil, sampai sekarang kurang lebih sudah tembus sampai 500-an ya, 500-an fans yang bergabung sama kita. Itu mungkin antusias mereka lihat perkembangan permainan Prancis ini begitu luar biasa untuk berapa tahun terakhir ini. Jadi memang kita yakin bahwa tahun ini kita bisa juara.
1: Asik ya, oke. Karena memang semua ketua-ketua fans, pengurus, koordinator semua yakinnya dong tim-tim akan juara nih. Oke, dari sisi komposisi pemain ini, apa kekuatan terbesar Prancis saat ini? Mungkin Bung Sek dulu nih.
2: Baik, untuk komposisi pemain, kita sendiri sudah tahu bahwa tim Prancis itu dikombinasi oleh pemain-pemain yang berbakat, talenta muda, dan pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Mm-hmm. Contohnya ada N'Golo Kanté, ada Kylian Mbappe.
1: Mm-hmm.
2: Ya, kami merasa dengan adanya pemain yang ada ini, skuad yang ada, kami merasa bahwa Piala Dunia tahun kali ini tim Prancis akan menuju ke partai final dan menjuarai.
1: Oleh, kalau Pak Bung Humas ini apa nih?
0: Ya, kesiapan kita memang untuk dalam Piala Dunia kali ini dari semua lini kita cukup luar biasa.
1: Iya.
0: Karena kenapa kita yakin? Semua pemain-pemain dari lini di belakang sampai lini tengah, lini depan itu semua terbaik di klubnya masing-masing.
1: Klubnya masing-masing.
0: Dan semua menjadi pemain inti yang sangat berpotensi.
1: Mm-hmm.
0: Dimana kita lihat sendiri PSG bisa juara itu sebagian besar ada pemain timnas Prancis di dalamnya.
1: Prancis di
0: jadi
1: dalam,
0: kita sangat berharap bahwa itu menjadi potensi besar untuk kita menjuarai tahun ini.
1: Oke, dari koordinator Argentina sudah ada kayaknya. Ayo, mari bergabung. Silakan, Kak Yudi, ayo bergabung. Mari silakan. Iya. Sambil kita berbincang-bincang, nanti kita berbincang bersama narasumber kedua kita yang hadir malam hari ini. Dari mana nih? Namanya siapa? Kita tahu ini dari fans Argentina. Namanya siapa dulu nih?
3: Baik, perkenalkan nama saya Dr. Ucun Murabai. Saya pecinta
1: Argentina. Oke, okay. Nanti kita ngobrol ya. Kalau dari Pak Sek dan juga dari Bung Humas ini, pemain siapa yang paling layak menjadi sorotan di skuad Prancis saat ini?
2: Ya, kalau menurut kami mungkin yang kita sudah tahu selama ini mungkin Mbappe.
1: Mbappe. Ya.
2: Mbappe pemain yang sudah lama, tapi juga ada pemain-pemain muda berbakat seperti Mikael Olis, ada Dou. Mungkin beberapa pemain ini yang akan menjadi sorotan, tapi juga ada pemain yang sudah Ballon d'Or yaitu Dembele. Dan N'Golo Kanté.
1: N'Golo Kanté. Iya, Kanté itu memang panutan ya. Seharusnya semua pemain bola harus seperti Kanté ya. Kalau Kakak sendiri Bung Satria sendiri?
0: Iya, terus terang kalau bicara N'Golo Kanté itu dia penjelajah di lini tengah. Kita sangat terkesima dengan penampilan dari N'Golo Kanté.
1: Dan juga attitude-nya bagus
0: attitude-nya
1: ya.
0: Attitude-nya sangat memberi perhatian besar karena seringkali dia viral karena memang attitude-nya dia yang sangat baik.
1: Oke, kita berharap ya dengan laga kali ini Prancis bisa mencuri poin dari Senegal ya. Yeah. Baik, kalau berbicara lini depan ini, seberapa berbahaya serangan Prancis untuk lawan-lawannya?
0: Ya, yeah. Kalau untuk lini depan kita yakin sekali bahwa kali ini memang kita mempunyai amunisi lini depan yang sangat luar biasa, di mana dari starter line up maupun cadangan kita betul-betul sangat luar biasa.
1: Iya, sudah dipersiapkan ya.
0: Karena di masing-masing klub itu mereka pun sebagai top score klub masing-masing. Jadi ya
1: pokoknya sangat sisi, yakin ya.
0: Dari Doué yang pemain muda, Olise pemain muda yang baru orbit di tahun ini untuk Piala Dunia kali ini. Kita ada punya kapten tim Kylian Mbappe dan yang pegang Ballon d'Or ada Ousmane Dembele. Di cadangan pun juga ada Cherki, ada apa Turam.
1: Berarti ini lini dan, depan ini sudah tidak diragukan ya, lagi ya.
0: Kita sangat yakin untuk bisa begitu tajam.
1: Oke, kalau di menghadapi Senegal di laga perdana, apa tantangan terbesar yang harus diwaspadai oleh Prancis?
2: Baik. Pertama, Prancis menghadapi Senegal di laga pembuka grup E. Prancis menyadari bahwa Prancis ini di tahun 1998 itu mereka sebagai juara bertahan. Setelah itu tahun 2002 Prancis hadir juga sebagai peserta Piala Dunia dan digugurkan oleh Senegal.
1: Iya. Itu yang saya maksud.
2: Itu yang menjadi apa
1: PR yang luar biasa ya.
2: PR luar biasa bagi pelatih dan manajemen untuk mempersiapkan timnya mah sehingga bisa menghadapi Senegal ini. Okay. Kemudian ada salah satu pemain Senegal yaitu Sadio Mane.
1: Iya, itu yang memang patut.
2: Sudah malang melintang di beberapa klub elit Eropa dan juga ke Asia. Itu yang wajib diwaspadai oleh tim Prancis.
1: Oke, okay, berarti baik. Prancis back nih harus jaganya baik ini.
2: Back-nya William Saliba itu sudah. Oke. Okay.
1: Kita pastikan saja ya ada aroma-aroma baru malam hari ini. Yeah, yeah. Sejauh ini bagaimana performa lini tengah Prancis sendiri dalam menjaga keseimbangan?
0: Baik. Ya, untuk lini tengah kita di situ ada pemain berpengalaman N'Golo Kanté, ada Rabiot sama Tchouaméni. Itu memang mereka di klub masing-masing. Rabiot ada di AC Milan sama sempat di Juventus sama terus di AC Milan. Untuk Tchouaméni kita sendiri pun bisa lihat penampilan di Real Madrid kurang begitu luar biasa menjelajahi lini tengah dan kembali lagi ke N'Golo Kanté. Terus terang dia pasti akan
1: membuat hal yang berbeda.
0: Jadi itulah keyakinan kita untuk lini tengah kita ya kurang lebih saya yakin bisa mengantisipasi serangan-serangan dari Senegal.
1: Baik, kita akan narasumber yang berikut yang baru bergabung bersama kita di malam hari ini dari Timnas Argentina. Luar biasa sekali Pak Dokter. Ini bagaimana Pak Dokter melihat kesiapan Timnas Argentina menghadapi Piala Dunia? Sorry, namanya siapa dulu? Dokter? Biasa disapa-sapa, Bung? Echon, Bung Echon. Oke, biar lebih akrab saya dengan Anda ya. Bung Echon, bagaimana Anda melihat kesiapan Timnas Argentina menghadapi Piala Dunia kali ini?
3: Ya, kalau melihat kesiapan sih Argentina datang dengan status titel juara.
1: Oke. Okay.
3: Titel juara bertahan.
1: Ya, oke. Okay. Lagi memegang Piala Dunia nih sekarang nih.
3: Titel status juara bertahan. Kalau kita melihat persiapan Argentina sih, Argentina adalah tim Amerika Latin pertama. Amerika Selatan yang lolos pertama ke Piala Dunia. Jadi dari situ kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Argentina bukan sebagai tim juara bertahan saja, tetapi datang dengan tim yang matang. Okay. Dengan mengoleksi 19 tak terkalahkan. Okay. Artinya dari 19 tak terkalahkan ini ada 7 kemenangan beruntun untuk saat ini.
1: Okay.
3: Di persiapan di dua persahabatan terakhir kita bisa melihat sendiri bagaimana Argentina dari lini belakangnya itu susah ditembus.
1: Okay.
3: Jadi dari 5 laga terakhir Argentina kan memasukkan kan 14 gol.
1: Okay.
3: 14 gol dan 1 kemasukan saja.
1: Okay. Setelah sukses di berbagai turnamen dalam beberapa tahun terakhir ini, apakah mental juara Argentina ini masih sangat kuat nih menurut Bung?
3: Seperti tadi saya bilang, sudah pasti
1: mental juara.
3: Okay. Dengan 19 laga tadi dan jadi tim pertama Amerika Selatan yang lolos ke
4: Piala Dunia itu sebagai itu sudah patut diwaspadai sebenarnya tim-tim lain di ini. Cuma kita juga harus melihat kembali, flashback kembali bahwa kutukan Piala Dunia ini kutukan juara bertahan juga. Begitu. Okay. Tapi dengan
1: tidak
4: keyakinan
1: tidak bisa ya.
4: Argentina tetap.
1: Oke, okay. Karena memang masing-masing akan tetap pada penderiannya ya, bahwa tim saya yang akan lolos. Saya juga berharap Spanyol saya memenangkan Piala Dunia ya. Oke, okay, menghadapi Aljazair di pertandingan pertama nanti hari malam hari ini, apa yang harus menjadi perhatian utama untuk Argentina?
4: Ini kita tahu Aljazair ini tim Afrika. Tim Afrika ini dikenal dengan pertahanan solid, permainan negatif tinggi, artinya bertahan full dengan memanfaatkan serangan balik cepat. Serangan balik cepat ini di kubu Aljazair sendiri itu ada Mahrez. Mahrez ini sangat berbahaya sekali.
1: Jadi patut dijaga ya.
4: Kita lihat saja kemarin di pertandingan antara Aljazair melawan Belanda, itu si Mahrez itu memang sangat berbahaya. Jadi mungkin ya kita pasti
1: harus waspada juga ya, jangan sampai lengah pemain-pemain dari Argentina. Dan ini seberapa penting nih laga perdana untuk menentukan langkah Argentina di fase grup, apalagi untuk seorang fans jati Argentina. Silakan.
4: Kalau kita bilang seberapa penting untuk semua sih, itu sangat penting sekali ya, laga betul. Pertama.
1: Biar mencuri poin ya.
4: Laga pertama itu sangat menentukan, jadi titik awal, langkah awal yang baik untuk sebuah tim dengan titel status juara bertahan. Ini kalau sampai di apa di fase apa pertandingan awal penyisian ini melawan Aljazair, saya kira mungkin Argentina sudah sangat siap dengan kesiapan-kesiapan ini. Jadi kalau mau dibilang persiapan Argentina sudah sangat matang.
1: Oke, apalagi dengan mental mereka lagi memegang Piala Dunia di tahun yang kemarin ya. Oke, menurut Bung, sektor mana yang paling kuat dalam skuad Argentina saat ini?
4: Kalau menurut saya sih sektor lini tengah. Sektor lini tengah dengan pemain-pemain lini tengah ini kan Argentina memang menunjukkan produktivitas tinggi di situ. Salah satunya adalah Macalister, Rodrigo De Paul, dan juga Enzo Fernandez. Kita lihat mereka ini kalau pada saat menyerang baik sekali. Tapi pada saat membantu pertahanan, mereka sangat solid.
1: Oh begitu. Jadi dipastikan ya aman-aman saja nanti ya. Oke, saya ke Prancis dulu. Apa hal paling menarik yang membuat Prancis selalu menjadi kandidat juara nih? Menurut fans-fansnya yang ada di Kabupaten Kepulauan ya, fans. Silakan Pak Sek. Atau? Oke, koordinator. Okay.
0: Kalau kembali kepada kenapa kami sangat percaya diri untuk Prancis bisa menjuarai tahun ini, ya memang sebenarnya kita selalu percaya diri dengan lini depan kita. Karena lini depan kita tidak bisa dipungkiri lagi, semua pemainnya sangat luar biasa di klub masing-masing. Jadi itulah jadi poin utama untuk kita bisa menjuarai Piala Dunia kali ini sih.
1: Oke, ke Bung siapa tadi namanya saya lupa.
4: Echon.
1: Bung Echon, ini apa hal yang paling menarik dari gaya bermain Argentina yang selalu membuat penggemar sepak bolanya itu terpikat?
4: Kalau hal yang paling menarik sih saya lihat, kalau menurut saya sih rotasi pemain. Rotasi pemainnya itu sangat baik. Permainannya juga bertahannya bagus dan menyerangnya juga bagus. Apalagi dengan dua striker yang memang betul-betul haus gol, Julian Alvarez dan juga Lautaro Martinez.
1: Oke, okay. Apakah Messi akan ikut bermain?
4: Oh, sudah pasti. Sang the goat.
1: Oke, okay. Pemain muda Argentina nih yang layak dapat sorotan untuk pertandingan-pertandingan di babak penyisian ini.
4: Saya kira mungkin tiga pemain muda ya. Tiga pemain muda dari Argentina. Satunya Barco, Thiago Almada. Barco ini baru umur 21 tahun dengan Nico Pas. Nico Pas ini kita lihat di Como ini sangat menonjol di Como. Cuma kemarin di persahabatan sih belum menunjukkan dia punya kualitasnya. Tapi mudah-mudahan.
1: Iya, malam ini mereka tunjukkan ya melawan Aljazair. Ya. Kalau dari Prancis sendiri pemain muda yang menjadi sorotan ini saat ini.
0: Ya, paling kita punya lini depan ada Olise sama Dowe, ada di tengah ada Cherki, kita lihat sendiri penampilan Cherki di Manchester City begitu luar biasa. Jadi itulah poin-poin kunci pemain muda kita yang nanti bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan.
1: Oke, baik. Untuk prediksi skor dari Bung John sendiri dulu.
4: Kalau dari prediksi skor menurut saya sih
1: untuk Argentina Aljazair.
4: Ya, dengan Argentina Aljazair sih. Kalau Argentina sudah bobol pertama pasti bobol terus.
1: Iya, itu berapa? Jadi maksudnya untuk prediksinya?
4: 4-0.
1: 4-0. Wih, luar biasa. Kalau Prancis untuk Prancis dan
2: gimana? Kalau Prancis prediksi kami 3-0.
1: 3-0 juga.
2: Artinya 3 poin untuk Prancis.
1: Oke, 3 poin untuk Prancis ya. Terserah dong mau isi 1 lagi terapa yang penting Prancis 3 poin ya. Oke. Saya masih punya pertanyaan lagi dulu terkait Piala Dunia kita kali ini, sangat seru sekali. Kalau disuruh memilih sekarang siapa tim favorit juara Piala Dunia selain negara yang sedang kita bahas saat ini? Terlepas dari Prancis dan juga Argentina.
2: Kalau kami sendiri terlepas dari kami, tapi kami tetap melekat pada fans kami Prancis. Yang berikut kami berharap kami bertemu dengan Portugal di final.
1: Di final. Oke, kalau Argentina sendiri?
4: Kalau melihat dari Bagan, sebenarnya mau sih ketemu Portugal di final.
1: Portugal juga.
4: Mau ketemu Portugal di final.
1: Oke. Okay.
4: Kalau lihat dari bagan statistik, bagan-bagannya untuk masuk pasti ketemunya di perempat final.
1: Ah ya begitu.
4: Dan pasti
1: untuk Portugal di finalnya nih, kita lagi berbicara tentang finalnya nih. Untuk final Argentina akan menghadapi siapa begitu? Misalnya Argentina masuk sampai ke final, prediksinya?
4: Argentina akan berhadapan dengan Spanyol.
1: Spanyol, oke, kita di ujung-ujung kayaknya nanti akan jadi kenyataan ya. Oke, menurut dari Prancis dulu, menurut Bung berdua nih, siapa pemain yang berpotensi menjadi top skor Piala Dunia kali ini?
2: Kalau kami dari Prancis, Ousmane Dembélé.
1: Ousmane Dembélé
2: dan Kylian Mbappé.
1: Kylian Mbappé itu menjadi dua favorit. Kalau Bung Satria?
0: Ya, itu bisa opsi ketiganya bisa Olise.
1: Olise. Iya, saya melihat dia sangat luar
0: dia
1: biasa.
0: Begitu luar biasa di Bayern Munchen. Jadi walaupun dia dengan potensi pemain muda masih sangat berbakat. Saya ingat waktu itu Mbappe juga waktu masih baru pertama kali orbit di 2018 itu sudah menunjukkan ketajaman yang begitu luar biasa. Jadi kalau pikiran saya Olise ini bisa jadinya penggantinya Mbappe di tahun 2018.
1: Oke, menjadi top skor ya. Kalau dari Argentina?
4: Kalau dari Argentina sih kami masih tetap dengan striker emas kami yang haus gol betul-betul. Kemarin juga baru mendapat gelar top skor terbaru di Liga Italia, Lautaro Martinez.
1: Oke. Jika Prancis dan Argentina bertemu di fase gugur, siapa yang lebih diunggulkan dan kenapa? Silakan dari Pasek dulu nih. Ini pertanyaan jebakan saya ya.
2: Baik. Okay. Kalau kami tim Prancis, kami merasa bahwa kalau di fase gugur
1: jika bertemu
2: kami Prancis yang akan lolos.
1: Oh begitu. Oke.
2: Kenapa? Karena ini merupakan ajang balas dendam di partai final tahun
1: 2022
2: Piala Dunia.
1: Iya. Oke. Baik, kalau dari Argentina sendiri,
4: saya pikir kalau bertemu di fase gugur kita tetap mempertahankan
1: tetap mempertahankan
4: negara masing-masing.
1: Tetap
4: Argentina. Argentina tetap bebas. Masalahnya di begitu kalau lawan Prancis di fase gugur itu akan
1: menjadi fenomena.
4: Akan menjadi permainan lini tengah yang menarik.
1: Anggap saja itu final sudah.
4: Permainan lini tengah. Permainan lini tengah yang menarik.
1: Oke.
4: Dengan striker-striker dengan lini belakang yang top-top. Jadi pasti saya tetap mempertahankan Argentina tetap.
1: Oke. Kita sudah di sesi terakhir ajang perbincangan kita gibah bola malam hari ini, sangat gibah sekali ya. Apalagi pertanyaan saya yang tadi ya, prediksi. Oke, satu kata untuk menggambarkan timnas Prancis saat ini dari kedua bung yang sudah hadir malam hari ini.
2: Baik, terima kasih. Untuk tim Prancis, Kami sangat percaya dan yakin dengan komposisi pemain dan skuad yang mendalam ini. Kami merasa tahun 2026 dalam event Piala Dunia ini Prancis akan menjuarai.
1: Oke. Itu saja.
2: Itu saja. Mungkin okay.
1: Ada tambahan dari Kak Satria?
0: Saya tambahkan sedikit bahwa ya mungkin saya ingin sekalian menjelaskan komunitas kita Prancis di Prancis Aureto ini. Kita sendiri itu punya misi bahwa bukan hanya sekedar konvoy, tapi kita ini menjaring komunitas fans Prancis ini. Sebenarnya niat kita itu lebih kepada bakti sosial.
1: Oh, bakti sosial.
0: Jadi mungkin ini yang sengaja pada saat live ini mungkin saya tambahkan di sini bahwa kita di sini dengan dipimpin oleh ketua kita yang biasa dikenal dengan AYB itu ya kita dia punya misi bahwa kita ini bukan selalu cuma hanya sekedar konvoy.
1: Konvoy.
0: Ya, kadang euforia, begini juga. Kadang saja, dari konvoy itu juga belum tentu orang lain tuh senang. Tapi kita berusaha bagaimana membuat kegiatan yang dimana bisa mengikut
1: memberi dampak apa,
0: iya,
1: juga
0: memberi, bagi memberi, orang memberi dampak bagi positif kepada orang lain,
1: lain
0: gitu. Jadi ya kita tadi kita konvoy, kita setelah konvoy kita finishnya di apa Tugu 7. Mm-hmm.
1: Tugu 7 suku. Ya, ya. Oh berarti ya, di pasar ya,
0: di taman pasar itu kita sengaja berhenti di situ, finish di situ, kita membersihkan
1: areal sampah-sampah
0: yang ada di situ.
1: Tadi sampah banyak kah?
0: Ya lumayan.
1: Aduh, tolong aja pembuangan sampah sembarang.
0: Jadi jadi di sini mungkin sekalian pada live ini ya mungkin kita menekankan juga sedikit bahwa itulah misi kita. Jadi yang ingin bergabung dengan fans Prancis tidak akan kecewa. Terima kasih.
1: Apalagi yang kecil-kecil ya, Mbappe. Ya kalau untuk satu kata untuk menggambarkan timnas Argentina saat ini.
4: Kalau untuk menggambarkan timnas Argentina sih. Tim Argentina sudah siap untuk juara dengan tim yang begitu solid dari lini belakang sampai lini depan sudah sangat siap. Di kita di Serui kita mempunyai kita sudah bangun Tenggo Arui Community itu bukan baru. Jadi dari setiap event bukan event Piala Dunia saja, tetapi Copa America pasti kita akan memeriahkan. Terus untuk planning-planning kita ke depan ya, kita bukan hanya berkumpul, tapi bagaimana kita nanti ke depannya ada punya planning-planning untuk bisa bakti sosial. Jadi bukan kita dari konvoy.
1: Berarti sama saja ya, misinya eh ya.
4: Kita dari konvoy seperti tadi. Kita konvoy stop di alun-alun. Kita tidak asal buang sampahnya saja, sampah dibuang saja
1: sembarangan.
4: Tidak, kalau ada teman-teman yang buang kita angkat, buang baik-baik di tempat sampah. Salah satu contoh dari kita punya Bung Nino.
1: Oh begitu. Oke, berarti sama ya untuk Prancis dan juga Argentina. Laga yang paling ditunggu di Piala Dunia kali ini, misalnya Prancis sendiri melihat kekuatan timnas mana nih?
2: Kalau kami dari Prancis, kekuatan yang
1: merasa seimbang dengan Prancis ini.
2: Sementara dominan dilihat dari setiap pemain yang berlaga di setiap klub yang berada di Eropa maupun di Asia dan Amerika, kami merasa Portugal dan Inggris
1: serta Argentina. Oke, kalau dari Argentina sendiri berarti ada tiga ya.
4: Kalau dari Argentina yang sangat kita nantikan itu Portugal. Laga Portugal. Karena di situ nanti akan terjadi peran bintang.
1: Ya, Messi dan juga Ronaldo ya.
4: Mau tahu apakah Ronaldo yang sang the god atau
1: Messi. prediksi skor nih jika Prancis bertemu Argentina karena malam hari ini kalian berdua yang ada bersama-sama dengan saya. Silakan. Misalnya ada Prancis berhadapan dengan Argentina.
0: Ya, prediksi skor. Ketemu di fase gugur ya.
1: Ya.
0: Ya, prediksi kita bisa menang di angka 2-1.
1: Kalau Pak Sep?
2: Kalau dari kami ingin menghindar dari apa laga penalti. Kalau penalti kami harus menghindar.
1: Martinez ya, wadidaw.
2: Martinez wajib diwaspadai. Selanjutnya diwaspadai. Kita akan menang 3-2.
1: Kalau Bung John?
4: Kalau dari saya, Kalau kita lihat di final yang kemarin-kemarin, itu Argentina curi gol, 2 gol pertama itu.
1: Oh iya.
4: Jadi pasti kita menang 2-0.
1: 2-0 ya untuk Prancis. Oke, iya, satu kata pertanyaan terakhir, apakah Bung Chon ada buat lagu ya buat Argentina?
4: Buat saja tapi orang yang menyanyi.
1: Oh, buat saja tapi orang yang menyanyi, tapi ada ya?
4: Ada.
1: Oke, nanti kita dengarkan sama-sama karena saya sudah mencuri link Anda ya. Iya. Baik, untuk closing statement-nya, ini memang sangat luar biasa sekali untuk semua teman Pro 2 yang mungkin malam hari ini sedang menyaksikan YouTube RRI di Giba Bola. Pesan-pesan ini untuk para fans, untuk mungkin menjaga sportivitas, karena kalau kita lihat ya, banyak sekali yang saling bully di media sosial, mungkin ada pesan-pesan dari koordinator masing-masing tim. Silakan dari Prancis dulu.
2: Baik, terima kasih. Kami bersyukur sekali dengan momen malam hari ini, dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh RRI Serui, yaitu
1: Giba Bola.
2: Giba Bola.
1: Malam hari ini.
2: Kami fans Prancis Aureto Serui menghimbau kepada seluruh fans untuk mari kita patuh pada keputusan kita bersama pada tanggal 31 Mei dan kemarin tanggal 10 Juni di Polres Kepulauan Yapen. Mari kita fans Prancis patuhi itu aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak keamanan, dalam hal ini Polres Kepulauan Yapen dan koordinator fans masing-masing. Mari kita tegakkan itu. Yang kedua, dalam menggunakan media sosial juga kami menghimbau supaya harus selalu pada etika yang ada. Baik, mungkin ada tambahan
1: dari Bung Humas. Satria, silakan ya, karena di bagian humas jadi memang ini jadi perhatian khusus ya.
0: Jadi okay, paling kita tekankan di sini yang ingin bergabung dengan tim fans Prancis Aureto itu terus terang pasti punya misi yang baik. Karena di sini kita cuma bukan hanya komunitas, tapi kita sifatnya seperti yang tadi saya bilang lagi, bahwa di sini kita menjunjung tinggi sifat apa jiwa sosial yang tinggi, di mana kebersamaan kita yang kita utamakan untuk kepentingan orang banyak. Jadi bukan hanya kita konvoy-konvoy untuk mencari jumlah pendukung yang banyak, tapi ini tentang bagaimana kebersamaan kita yang solid untuk supaya terus berjalan selama setiap ajang Piala Dunia maupun Euro ya.
1: Oke. Okay. Silakan Bung Chon.
4: Kalau dari kami sih, untuk fans Argentina, tetap semangat, terus selalu mendukung tim Tenggo Argentina, dan juga menjunjung sportivitas. Artinya kita fans ini di Papua ini baku buli itu biasa. Tapi jangan baku buli sampai di polisi.
1: Itu saja ya, jangan terlalu berlebihan juga ya.
4: Kita boleh mencintai negara kita masing-masing, artinya negara yang kita pegang, yang kita pilih, tapi tetap kita menjunjung sportivitas. Beda negara itu biasa, baku melawan itu biasa, tapi tetap kita saudara. Itu saja mungkin pesan dari kami.
1: Tapi lirik lagunya tuh ada apa saja di dalam tuh? Maksudnya berkaitan tentang apa lirik lagu yang dibuat oleh Bung Chon?
4: Kalau lirik lagunya
1: iya mungkin bisa nyanyi sedikit kan biar tuh dengar begitu kata-katanya begitu.
4: Kalau menyanyi sih
1: iya maksudnya secara garis besar lagunya itu untuk apa begitu secara garis besarnya.
4: Lagunya itu tentang Tenggo Arui Community.
1: Begitu. Oke.
4: Sampai akhir.
1: Begitu. Artinya,
4: kita tetap
1: mencintai Argentina sampai akhir ya. Mencintai Argentina.
4: Kenapa saya buat lagu? Itu ada alasannya. Saya dari kecil tahun 1996 itu saya kenal pemain Argentina Gabriel Batistuta, Batigol.
1: Oke. Jadi itu sudah mencintai Argentina dari situ.
4: Jadi sampai di karena di Serui waktu itu saya ini lahir besar Jayapura, jadi melihat tim Tenggo Arui Community ini sangat menarik. Saya di Jayapura, kita masuk tergabung dalam fans Argentina Jayapura, tapi sampai di Serui ya, karena
1: berarti tim, lagunya sudah ada di link YouTube ya?
4: Sudah ada di
1: link YouTube-nya namanya apa?
4: Hutsun Urabai.
1: Oh iya. Okay, baik. Semoga anak-anak fans Argentina ya langsung kunjungi link YouTube-nya. Terima kasih ya untuk ketiga narasumber saya, ketiga Bung yang sudah hadir. Wah, tidak terasa teman Pro 2 dan juga pendengar RRI, YouTube RRI dimanapun saja Anda berada. Obrolan kita hari ini seru sekali ya, Sobat Pro 2. Banyak insting menarik soal kesiapan timnas Prancis dan juga Argentina. Mulai dari kekuatan skuad, juga pemain yang wajib dipantau, yang wajib dijaga ya, sampai prediksi perjalanan mereka di Piala Dunia. Terima kasih banyak untuk narasumber kami yang sudah hadir, yang sudah berbagi pandangan dan analisisnya hari ini. Semoga obrolan kita bisa menambah wawasan sekaligus bikin Sobat Pro 2 makin semangat mengikuti pertandingan Piala Dunia kali ini. Saya Maria Numberi dan tim yang bertugas malam hari ini serta narasumber saya pamit undur diri dari Giba Bola. Tetap update informasi hanya di Pro 2 RRI Serui. Ingat, sepak bola bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga soal cerita perjuangan dan juga momen yang bikin kita susah move on. Saya Maria Numberi pamit, sampai ketemu di Giba Bola selanjutnya. Salam olahraga dan salam hobi sepak bola. Bye bye.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.

0: please kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat siang, Ma.
2: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini, Ma. Tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
2: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
2: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
3: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.
4: Mana? Katanya minggu ini.
5: Iya, maaf Pak. Iya.
4: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
5: Iya, secepatnya aku selesaiin.
4: Ya udah, aku tungguin ya.
5: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim kanal drama.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis, bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

Thank you.

Cintamu telah termiliki, sedang diriku dengan dia tak begitu.

0: Fitri, Fit, bangun. Hah, kamu ini.
1: Aduh, kamu ngapain dibangunin sih? Orang aku lagi mimpi indah juga.
0: Mimpi apa kamu? Mimpi apa?
1: Ada deh.
0: Udah, kerja. Kamu ini ada-ada aja.

Gerakan 1 juta pohon diperingati setiap tanggal 10 Januari oleh seluruh masyarakat sedunia. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar untuk memperingati hari tersebut, namun peringatan tetap bersifat penting sebagai upaya untuk mengetahui kelestarian pohon yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Sementara itu, di Indonesia, pemerintah mulai menerapkan kebijakan soal kelestarian pohon baru melalui gerakan 1 miliar pohon. Hutan dan pohon merupakan dua unsur yang diperlukan bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Hutan pun juga mendukung spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk manusia. Adapun beberapa alasan pentingnya hutan dan pohon bagi kehidupan manusia, antara lain memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin, sebagai penyerap karbon, menyediakan makanan sehat untuk jutaan orang dan spesies lainnya, sebagai saluran air alami, serta menampung 80% keanekaragaman hayati di bumi.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Waalaikumsalam. Eh, Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
1: Iya dong, Bu. Harum betul, Bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
0: Eh, ganti baju dulu ya, Arif. Terus jangan lupa, ada cuci tangan dengan sabun ya, nak.
1: Siap, Ibu cantik.
2: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
3: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
4: Download RRI Online di Play Store.
3: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Tips Mitigasi Bencana. Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, membungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam lautan plastik.

0: Dari kemarin jerawat tidak sembuh-sembuh. Jadi cewek jorok banget sih.
1: Serius nongkrong pakai baju kayak gitu? Kayak gembel, malu-maluin tau gak?
2: Gendutan ya sekarang, makanya jangan rakus-rakus. Jadi cewek harus jaga pola makan.
3: Kalimat menyakitkan yang hampir setiap hari terdengar di telinga. Padahal mereka gak tahu kalau aku mati-matian berusaha agar jadi lebih baik setiap harinya. Kalau begini terus, untuk apa aku hidup? Stop menormalisasi berbicara sesuka hati. Mari, jaga perkataan. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita membuat hidup orang lain berantakan.

0: Wah, Maci, ada bikin apa?
1: Biasa, saya ada goreng ayam sisa tadi malam. Lumayan toh, buat makan siang nanti.
0: Wah, mantap ini menu makan siangnya nih. Tapi kenapa minyak goreng hitam begitu?
1: Alah, namanya juga minyak goreng bekas. Kalau dibuang, sayang sekali. Ini juga masih banyak.
0: Ya ampun, Mace. Ku belum merasakan akibatnya kalau masak pakai minyak goreng bekas terus.
1: Bah, kenapa jadi?
0: Begini, Mace. Penggunaan minyak goreng bekas atau minyak jelantah itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Karena punya kandungan berbagai senyawa kimia dan bakteri berbahaya, serta bisa juga menimbulkan penyakit seperti kanker, obesitas, infeksi bakteri, penyakit degeneratif, bahkan kerusakan pada organ tubuh.
1: Aduh, mengerikan sekali yo.
0: Minyak goreng bekas atau minyak jelantah dapat dikenali dari warnanya yang coklat gelap, kental, dan berbau tengi. Hentikan penggunaan minyak goreng secara berulang agar tidak mengganggu kesehatan Anda.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya

0: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Papeda merupakan makanan khas dari Indonesia Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Lebih dari sekedar makanan, papeda adalah bagian dari sejarah dan juga budaya Indonesia Timur. Papeda adalah hidangan berupa bubur sagu putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning. Meskipun rasa papeda cenderung tawar, hidangan ini kaya akan serat, rendah kolesterol, dan juga bernutrisi. Papeda dibuat dari tepung sagu yang berasal dari batang pohon sagu. Pohon palma dengan nama latin Metrosilon sagurot yang tumbuh melimpah di tepian sungai atau wilayah dengan kadar air yang tinggi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda dihormati dan dianggap sakral karena sering dihidangkan dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah upacara Watani Kame yang menandakan berakhirnya siklus kematian seseorang. Papeda juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Masyarakat Papua memakan papeda dengan peralatan tradisional kayu yang disebut helai dan hote, yang melambangkan ikatan keluarga. Papeda juga disajikan secara unik, diseruput cepat dan langsung ditelan, yang berarti menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Papeda menjadi keajaiban kuliner dan juga warisan budaya yang tidak ternilai. Terbukti dengan pada hari Jumat 20 Oktober 2023, Google mempersembahkan Google Doodle dengan logo khusus yang memikat. Beberapa huruf Google yang digantikan dengan gambar mangkuk papeda dan peralatan makannya. Menurut Google, logo khusus ini dibuat untuk memperingati deklarasi papeda sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 20 Oktober 2015. Ini menjadi pengingat bahwa makanan juga mengandung makna budaya yang mendalam. Kita harus menjaga dan juga menghormati makanan yang telah memberikan identitas pada banyak komunitas di

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Dua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Rabu 17 Juni 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Motivasi Program untuk Sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda
1: berhenti mencoba.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Di hari yang baru ini, kami bersyukur untuk segala berkat, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan nafas hidup yang Tuhan masih berikan sampai saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan secara pribadi, dan berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu 15 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah rakyat yang menarik tentang 6 orang buta yang dituntun untuk mengenali seekor gajah. Orang yang pertama memegang bagian perut gajah, dan ia mengatakan gajah itu keras seperti dinding. Orang yang kedua memegang bagian gading gajah, dan ia mengatakan gajah itu seperti tombak. Orang yang ketiga memegang bagian belalai, dan mengatakan bahwa gajah itu seperti ular. Orang yang keempat menyahut, tidak, gajah itu seperti pohon. Rupanya ia memegang bagian kaki gajah. Orang yang kelima memegang bagian telinga gajah dan merasakan angin akibat kebasannya, lalu mengatakan gajah itu seperti kipas angin. Orang yang terakhir memegang ekor gajah dan berkata, gajah itu seperti tali. Masing-masing dari mereka mempunyai pemikiran dan pendapatnya sendiri tentang gajah, menurut pengenalannya masing-masing. Namun pengenalan itu tidak sempurna menggambarkan tentang gajah yang sebenarnya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan pengenalan kita akan Tuhan, seringkali kita pun mengalami hal yang seperti kisah ini. Kita tidak mengenali Tuhan secara baik dan sempurna karena keterbatasan pemikiran dan pengalaman kita bersama Tuhan. Kita punya pendapat sendiri tentang Tuhan yang terkadang berdasarkan pada akal logika kita, bukan pada firman Tuhan. Ada orang yang berpendapat bahwa Tuhan itu jahat karena mengalami pengalaman hidup yang kurang baik. Ada yang mengatakan Tuhan itu tidak adil karena ia merasa hidupnya tidak enak dan membandingkannya dengan kehidupan orang lain. Dan ada berbagai macam pendapat-pendapat lainnya. Kita semua, saudara, harus menanggalkan pikiran dan pendapat kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, jangan kita bersandar pada akal logika atau pikiran kita sendiri. Tapi marilah kita mengenalnya dari firman-Nya yang dinyatakannya kepada kita dan oleh Roh Kudus-Nya yang berdiam di dalam kita. Di dalam Wahyu 15 ayat yang ketiga ini, kita membaca nyanyian dari orang-orang yang tidak melepaskan iman mereka kepada Tuhan Yesus, meskipun mengalami aniaya, ancaman dan pembunuhan oleh Antikristus. Mereka setia sampai akhir hidup mereka, dan apa yang mereka nyanyikan adalah ungkapan yang membukakan mata rohani kita tentang kebenaran yang sejati, bahwa segala pekerjaan Tuhan itu besar dan ajaib, dan adil dan benar segala jalannya. Secara pemikiran manusia, terkadang kita melihat hal-hal yang sepertinya bertolak belakang dengan keajaiban dan keadilan Tuhan. Tapi bagaimanapun itu kelihatannya, saudara, sesungguhnya karya Tuhan itu ajaib. Tuhan ajaib dalam pekerjaan tangannya atas bumi ini, dan Tuhan ajaib atas kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang tidak dapat mengerti akan hal ini, tapi pada akhirnya kita akan mengakui dan menyadari bahwa segala yang dilakukan Tuhan itu adalah ajaib.
Kita perhatikan saudara di sini bahwa orang-orang yang disebutkan dalam Wahyu 15 ayat 3 ini adalah orang-orang yang mengalami penderitaan karena antikristus. Tapi mereka tetap memegang iman mereka sampai kesudahan. Dan di dalam alam kekekalan mereka menyanyi dan memuji-muji Tuhan dengan mulut mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada hal-hal yang tidak saudara mengerti tentang berbagai situasi, kesulitan atau penderitaan yang terjadi saat ini. Dan hal itu membuat saudara mempunyai pemikiran sendiri tentang Tuhan. Mungkin ada kekecewaan dan kesalahpengertian tentang Tuhan. Ketahuilah saudara, apa yang nampak dan apa yang saudara rasakan atau alami tidak mengubah sifat keajaiban dan keagungan Tuhan. Tuhan ajaib dan akan selalu ajaib dalam segala karya pekerjaannya. Percayalah saudara, Tuhan itu ajaib dalam hidupmu dan Tuhan ajaib dalam karyanya atas semesta ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, setialah selalu kepada Tuhan dalam iman kita dan bersyukurlah karena keajaibannya. Dalam Mazmur 9 ayat 2 tertulis, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kami kesadaran, mengingatkan kami betapa Engkau ajaib, mulia, agung dalam segala pekerjaan-Mu. Engkau adil dan benar ya Tuhan dalam segala tindakan-Mu. Ampuni kami yang seringkali mempunyai pemikiran yang salah tentang Engkau. Pikiran kami seringkali membatasi pengenalan kami akan Engkau. Tolong kami ya Roh Kudus, tuntun kami selalu, baharui hati kami, dan penuhi hati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk semakin mengenal-Mu, dan kuatkan kami ya Tuhan senantiasa untuk setia kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala apapun yang kami lakukan, segala aktivitas kami, biarlah Tuhan semuanya itu memuliakan nama-Mu. Jamah setiap dari kami yang sedang mengalami sakit, sembuhkan ya Tuhan, alirkan kuasa-Mu dalam tubuh mereka, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Jamahlah setiap hati ya Tuhan dari setiap orang dari segala bangsa, agar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam...

Shalom sahabat kreatif Pro 2. Renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyhur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah. Bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mesbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, "Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini." Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mesbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan, sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan, terdapat pada Amsal 16 ayatnya yang ke
18. Selamat beraktivitas, sahabat kreatif Pro 2. Tuhan memberkati. Amin.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Ane.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Pro2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pro2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pro2 di hari ini. Gimana tidurnya tadi malam? Apakah nyenyak atau ada kebangun-kebangunnya teman Pro2? Kalau saya akhir-akhir ini kalau tidur malam gitu ya teman Pro2, sering banget kebangun antara jam 2 pagi sama jam 3. Soalnya kalau jam 4 ya emang waktunya saya bangun mandi, 4:30 udah di kantor gitu ya. Ih, rajin banget Karida. Iya nih teman Pro2, kita harus rajin ya. Soalnya kita belum punya tulang punggung, kita hanya punya tulang belakang teman Pro2. Oke teman Pro2, di pagi hari ini teman Pro2, Karida akan menghadirkan sajian informasi menarik nih untuk menemani pagi harinya kamu. Biar apa? Biar kamu gak kudet alias kurang update ya teman Pro2. Mau nanya nih, siapa di antara kamu teman Pro2 yang kalau panas pasti minumnya air dingin atau air es teman Pro2? Ternyata minum air dingin saat cuaca panas ini mungkin terkesan biasa ya bagi sebagian orang. Tapi teman Pro2, hal itu tidak berlaku loh bagi seorang bocah berusia 7 tahun asal Cina. Bocah asal provinsi Henan, Cina ini teman Pro2 terpaksa harus dirawat di unit perawatan intensif alias ICU teman Pro2 usai minum 2 gelas minuman dingin saat cuaca sedang panas-panasnya. Kasus ini tengah menjadi obrolan hangat teman Pro2 di media sosial Cina ya. Ia sendiri menunjukkan gejala yang cukup umum teman Pro2 seperti sakit perut dan juga muntah. Namun dokter kemudian mendiagnosisnya sebagai volvulus akut. Nama terakhir merupakan kondisi darurat medis yang terjadi saat usus atau sebagian saluran cerna kita tuh terpelintir hingga menyebabkan penyumbatan dan dapat menghentikan aliran darah ke jaringan usus teman Pro2. Jadi kalau dokter di sana bilang teman Pro2, si bocah ini juga mengalami nekrosis ya atau kematian sel di jaringan usus. Bocah tersebut dengan bermain di luar ruangan dalam cuaca panas, ia kemudian meminum segelas minuman bersoda dan segelas teh susu dingin teman Pro2. Penyebabnya adalah terlalu banyak mengkonsumsi minuman bersoda dingin dan juga manis teman Pro2. Jadi buat para orang tua harus diawasin ya anak-anaknya, apalagi ketika cuaca sedang panas-panasnya gitu ya teman Pro2. Jadi anak-anak tuh disarankan, utamanya yang berusia di bawah 3 tahun, untuk menghindari minuman dingin dalam jumlah yang banyak secara tiba-tiba saat cuaca sedang panas. Kenapa? Karena usus pada anak itu belum berkembang maksimal dan tentunya mudah rapuh teman Pro2. Saran yang sama juga dianjurkan untuk lansia dengan fungsi usus yang memburuk teman Pro2. Di mana minum air dingin saat cuaca panas ini bisa loh menyebabkan penyakit gastrointestinal atau kardiovaskular ya teman Pro2. Tak hanya itu saja teman Pro2, orang dewasa sehat juga dianjurkan tidak mengkonsumsi lebih dari 500 ml air dingin, sementara pada anak dan juga lansia batasnya menurun menjadi 250 ml air dingin. Hindari juga nih konsumsi minuman air dingin langsung setelah makan atau saat perut kosong teman Pro2. Oke, jadi begitu ya, jangan ujuk-ujuk apa-apa di air dinginin gitu ya teman Pro2. Itu dia teman Pro2 satu informasi di mana ada seorang bocah di Cina yang masuk ICU usai minum air dingin saat cuaca panas. Oke, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini ya teman Pro2. Pagi-pagi jangan lupa untuk melakukan peregangan ya. Peregangan biar otot-ototnya gak kaku, biar lehernya juga gak kaku ya teman Pro2. Kita akan break dulu sejenak teman Pro2, so please don't go anywhere. Kamu jangan kemana-mana ya, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, eh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, eh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, ratusan juta pasang mata penggemar sepak bola Piala Dunia 2026 saat ini tertuju pada kiper dari Tanjung Verde, yakni Fozinha. Bagaimana tidak, teman Pro 2, kemarin dalam pertandingan grup H Piala Dunia 2026, berkat aksinya Verde ini menahan imbang Spanyol loh, 0-0, teman Pro 2. Tahukah kalian, teman Pro 2, bahwa Fozinha ini ternyata merupakan nama julukan penjaga gawang Verde. Fozinha memiliki nama asli Osimar Jose Evora Dias, teman Pro 2. Tahu gak, teman Pro 2, dia tuh berusia berapa? Dia tuh usianya udah 40 tahun loh. Tapi performanya ini sangat fantastis sekali ya ketika membendung seluruh selangan dari La Furia Roja. Nah, pada laga di Atlanta Stadium, teman Pro 2, di Amerika Serikat pada Senin kemarin, Fozinha ini menjadi pahlawan untuk Verde. Penyelamatan gawang oleh Fozinha itu membuat para pemain bintang Spanyol frustasi loh, teman Pro 2. Ah, sekelas Spanyol gak bisa membobol gawang Verde, teman Pro 2. Gimana nih? Oke, kita lanjut ya, teman Pro 2. Nah, melansir dari laman Olimpik, nama asli kiper itu yakni Osimar Jose Evora Dias. Dia mendapatkan julukan Fozinha, teman Pro 2. Kalau dalam bahasa Inggris artinya voice atau sang suara. Fozinha ini merupakan pemain sepak bola yang merumput di tim kasta kedua di Liga Portugal. Kepada awak media, teman Pro 2, dia tuh sempat menceritakan gitu ya. Julukan tersebut melekat sejak masa kecilnya di Pulau São Vicente, teman Pro 2. Nah, julukan Fozinha ini dari masa kecil, teman Pro 2, terus dibawanya hingga memulai karir profesional di luar negeri, tepatnya saat memperkuat klub Angola Progresso, teman Pro 2. Loyalitas dan juga ketangguhan dari Fozinha sendiri di bawah Mister Gawang tidak perlu kamu ragukan lagi. Ia melakoni debut bersama tim nasional 14 tahun lalu dan telah mencatatkan lebih dari 80 penampilan bersama skuad Blue Shark ya, maksud Karida. Nah, teman Pro 2, pada laga grup H berikutnya, Verde ini harus menghadapi Uruguay dan juga Arab Saudi, di mana Verde harus memaksimalkan hasil pertemuan dengan kedua tim bila ingin menuju ke fase knockout Piala Dunia 2026. Kabar-kabarnya juga followersnya tuh jadi bertambah banyak sekali, teman Pro 2. Ini kalau dia bilang 1000 tangan nih kayaknya dia sudah. Aduh, ini mana nih fans timnas Spanyol. Katanya nanti menurut prediksi ya, Spanyol yang angkat trofi. Tapi kenapa gak bisa ngegolin satu gol pun nih ke gawang Verde yang notabene-nya adalah pendatang baru ya di Piala Dunia. Canda. Oke, teman Pro 2, tetap ya kita kembali pada bola itu bola, teman Pro 2. Jadi dia bisa kemana saja. Dan ini di media sosial saya juga sudah ramai nih, teman Pro 2, mengenai baku ganggu, baku gara dan juga lain sebagainya. Baku ganggu boleh, teman Pro 2, baku gara juga boleh. Tapi ingat ya, jangan berlebihan karena kita semua adalah saudara. Oke, jangan kemana-mana, teman Pro 2. Suara saya agak serak sekali di pagi hari ini, gak tahu kenapa. Dari tadi malam sih tepatnya, teman Pro 2. Jadi kita break dulu ya. Stay tune on Pro 2 Serui, teman Pro 2.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam Bu Haja.
3: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Okay. Dari kawasan Jalan Patimura kita masih di frekuensi 101,5 ya, Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2, habis nonton laga Prancis versus Senegal? Oke, ini pasti semua mata tertuju pada Mbappe ya, teman Pro 2. Di mana timnas Prancis baru saja menjalani laga perdana Piala Dunia 2026 dengan hasil yang bisa dibilang sempurna, teman Pro 2. Les Blues memenangkan keyakinan mereka, teman Pro 2, dan juga mencetakkan gol sebanyak 3-1 atas Senegal, teman Pro 2. Prancis versus Senegal menjadi sajian match day pertama nih dalam grup I Piala Dunia, dan pertandingan ini sendiri digelar di New York Jersey Stadium pada Rabu dini hari, teman Pro 2. Kedua tim ini gagal ya teman Pro 2 mencetak gol di babak pertama. Prancis memecahkan kebuntuan selepas turun minum, tepatnya di menit ke-66 berkat gol dari Kylian Mbappe. Bradley Barcola juga menambahkan keunggulan Prancis teman Pro 2 pada menit ke-82. Senegal membalas di injury time lewat gol dari Ibrahim Beya yang dibalas langsung nih oleh Mbappe dengan gol keduanya di laga ini. Sekaligus teman Pro 2 ini memastikan kemenangan Prancis ya 3-1 atas Senegal. Senegal terbuka nih teman Pro 2 sejak awal pertandingan. Bola sepakan Ismail Sarr pada menit ke-7 bisa diblok di lini belakang Prancis. Peluang didapat Senegal pada menit ke-25 teman Pro 2. Percobaan tembakan dilakukan oleh Nicolas Jackson yang namun akhirnya membentur gawang teman Pro 2. Prancis juga bisa dibilang masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Senegal. Tidak banyak peluang yang diciptakan oleh Kylian Mbappe CS teman Pro 2 sepanjang 45 menit. Ismail Assar teman Pro 2 nyaris saja mencetak gol tap in ya, tepat sebelum babak pertama berakhir, dan skor 0-0 tetap bertahan hingga memasuki turun minum. Selanjutnya teman Pro 2, Prancis ini langsung tancap gas nih memasuki babak kedua. Bola sepakan dari Désiré Doué teman Pro 2 di kotak penalti ini bisa diblok oleh Edouard Mendy. Mendy sendiri kembali menyelamatkan gawang Senegal di menit ke-56. Kali ini dia memblok bola tendangan mendatar dari Kylian Mbappe dengan kakinya. Sadio Mane teman Pro 2 menekel Kylian Mbappe di kotak terlarang pada menit ke-58. Prancis berharap penalti tapi wasit memutuskan tidak ada pelanggaran yang terjadi nih usai melihat tayangan ulang dari VAR teman Pro 2. Tepat pada menit ke-66 teman Pro 2, Prancis ini memecahkan kebuntuan mereka. Kylian Mbappe yang sukses membobol gawang Senegal. Mbappe ini menyambar ya masuk umpan terobosan mendatar dari Mikhail Olise dengan tembakan di depan gawang, dan Prancis pun unggul 1-0 teman Pro 2. Prancis kembali mengancam 7 menit berselang. Kali ini bola tembakan keras Désiré bisa ditepis keluar oleh Mendy teman Pro 2, dan Prancis menggandakan keunggulan pada menit ke-82. Kali ini pemain pengganti Bradley Barcola yang mencatatkan namanya di papan skor teman Pro 2. Senegal pun teman Pro 2 memperkecil ketertinggalan di injury time. Bola sepakan kaki kanan Ibrahim Baye. Skor berubah menjadi 2-1 ya teman Pro 2. Tapi itu tidak bertahan lama, di mana Prancis ini langsung membalas nih. Semenit berselang lewat Kylian Mbappe yang mencetak gol keduanya di laga ini dari tembakan jarak jauh. Dan Prancis pun menang 3-1 teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, hasil Prancis versus Senegal ya teman Pro 2. Mbappe ini menangkan Les Blues 3-1. Jadi bintang dia ya teman Pro 2 di hari ini. Okay, selamat untuk para penggemar timnas Prancis ya. Selamat untuk 3-1-nya atas Senegal. Boleh ya konvoy, kalau kemarin mah sunyi ya teman Pro 2. Soalnya harusnya gitu ya Spanyol konvoy, tapi gak ada gitu ya. Tapi gak apa-apa, itu baru pertandingan pertama. Nanti
silahkan dicoba lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke, good morning, selamat pagi untuk teman perdua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Pagi-pagi harus happy ya teman perdua. Pagi-pagi jangan cemberut. Kalau pagi-pagi kamu udah cemberut, nanti sampai siang, sampai sore, sampai malam juga kamu akan cemberut terus gitu ya. Harus bahagia, sama kayak aku nih teman perdua. Apapun yang terjadi, dibahagiain aja. Pura-pura aja dulu, nanti juga kita lupa kalau kita sedang pura-pura celah. Oke, jangan lupa sarapan teman perdua. Sarapannya juga harus dengan sarapan yang sehat, yang bergizi. Jangan double karbo karena nanti akan kesulitan nih usus kamu untuk mencernanya. Kita break ya, stay tune on Pradua Serui, teman terbaik.

0: rasa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kakakmu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi.
1: Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: Berapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul, macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring.

0: air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
1: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
0: Nah itu, ingat ya om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

0: ngopi. Kopi dong? Oh, satu.
1: Siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nia.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau. Eh, kopi.